Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman perdua. Dan tadi kan udah Fauzan bilang juga mau spill lagi lagu pengen kamu untuk hari ini. Tadi Fauzan sudah spill sebenarnya sih di jam 7.50, tapi takutnya ada yang lupa atau ada yang belum dengar juga untuk lagu pengen kamu. So langsung aja Fauzan putarin untuk kalian semuanya lagu pertama kita, lagu dari Naikilia yang berjudul MMG atau MMG teman perdua.

Yes, tempro juga kamu bisa voting lagu band kamu untuk hari ini di WhatsApp Pro 2 di 0811410968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pro2makassar dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Rere Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store, teman Pro 2.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Teman terbaik kamu.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat.

di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela tanah Kaili.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada Teman Pro 2. Dan udah ada dari pendengar-pendengar kita yang dimana banyak yang pilih lagunya The Cure juga nih Teman Pro 2. The Cure yang Olivia Rodrigo, ya kan? Kita sapa-sapa dulu yang udah pilih. Ada siapa-siapa ada nih? Ada Fadila, ada Nur Hikmah, ada Dia, ada Naura, ada Aina, dan yang terakhir mungkin ada Dwiki nih yang katanya request atau pilih voting lakukan kamu The Cure yang penyanyi itu Olivia Rodrigo. So mungkin langsung aja lah ya, Fauzan putarin, dan Fauzan juga ingatkan masih ada 3 lagu penyanyi kamu, kalian bisa pilih nantinya teman-teman. So langsung aja lah Fauzan putarkan lagu dari Olivia Rodrigo, The Cure.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

Mas Barang Fauzan untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih di lagu PN kamu juga di 8.49 ya kan, di jam 8.49. Dan ya seperti dugaan kita semuanya ya kan, banyak banget dari pendengar kita dari Sabang sampai Merauke, dari Sudiang sampai Antang, dari Petarani sampai manapun itu teman Pro 2. Katanya katanya banyak banget nih yang mau diputarkan lagu dari Tulus yang green tea. Kalau katanya kayak Enggi ya semalam, katanya green tea katanya, karena teh hijau teman produs. So mungkin langsung aja lah ya, kita putarin lagu dari Tulus dengan teh hijaunya.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Yes, yes, yes, yes, Tempro 2. Dan lagu terakhir kita di lagu pen kamu untuk malam hari ini, di pagi hari ini, lagu dari Lenny yang berjudul Double XL, Tempro 2. So, sebentar setelah ini kita akan masuk ke bisik bincang asik. Jadi teman-teman Pro 2, nanti kita akan buka topik ya kan di jam 9 sampai jam 10 nantinya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini teman Rodo. Dan tadi kan Fauzan bilang kalau di jam 9 itu kita bahas bisik bincang asik teman Rodo ya. Dan biasa itu kita bahas seputar topik-topik nih yang menarik nih. Biasa kan Senin sampai Jumat itu beda-beda topiknya teman Rodo. Nah untuk hari ini tuh ke Sabtu Minggu tuh kebetulan biasanya bebas teman Rodo kalau topiknya. Nah kayaknya kita bahas seputar Piala Dunia nggak sih teman Rodo? Karena tadi juga Fauzan udah nonton juga Inggris lawan Norwegia ya kan, yang di mana itu pertandingan sangat seru juga karena sampai extra time juga teman-teman, tambahan waktu ya kan. Dan mungkin Fauzan membuka topiknya tentang kapan pertama kali kalian menonton Piala Dunia teman-teman, dan di mana dan bareng siapa begitu. Dan mungkin juga pemain atau tim ya kan, negara favorit kalian yang pertama kalian suka atau favoritkan sampai sekarang, mungkin kalian juga boleh sharing nantinya ya kan. Jadi nanti bisa kalian sharing di WhatsApp kita seputar Piala Dunia pertama kalian. Kalian nonton di mana, sama siapa dan kapan ya kan. Boleh nanti sharing di WhatsApp kita di 08114109968, dan juga bisa lewat Instagram kita dari _prodomakassar, dan bisa juga lewat aplikasinya RRI, namanya RRI Digital. Kamu bisa download itu di App Store dan juga di Play Store. Fauzan tungguin nih sampai jam 10 nantinya sharing dari kalian semuanya tentang Piala Dunia, baru nanti kita tutup juga nih di jam 10. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Yes, yes, Tempro 2 jam sekarang jam 9.55 ya kan. Waktunya Fauzan pamit untuk malam. So, pagi hari ini. Ini karena seringnya mungkin masuk malam dan sore ya. Jadi kebiasaan gitu. Dan jarang banget dapat pagi, jadi baru lagi nih sekarang. So, mungkin waktu itu mungkin Fauzan pamit lah ya untuk kalian semuanya. Thank you so much udah dengerin Fauzan dari jam 6 tadi. 6 banget nih kan. Sekarang jam 9.55 waktunya Fauzan pamit. Thank you so much udah dengerin Fauzan. Begitu, see you, bye-bye. Untuk kalian semuanya, jangan sakit-sakit, selalu sehat-sehat, dan berdua semangat apapun yang terjadi. Begitu, bye-bye, happy weekend untuk kalian semuanya. Besok semangat lagi untuk kembali bekerja di hari Senin. Bye-bye.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, mana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Kita terusin semangat mereka, biar Indonesia nggak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 174 PLB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap, black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama, cockpit voice recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan flight data recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: 96,8 Panera di Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, selamat siang teman Prodo dimanapun kamu berada ya. Santai siang ditemen sama Nindi sampai jam 4 sore nanti. Dan kali ini aku nampungin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di Prodo Hitlist. Cara requestnya gimana? Nanti habis ini aku bakal balik untuk ngasih tahu kamu. Jadi kamu duduk yang manis dulu.
1: Gerik, gerik,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Cara requestnya gimana sih Nindi kalau pengen ngaturin playlist aku sampai jam 12 nanti di 08 11 40 968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @RRI_Pro2Makassar. Aku tungguin juga di area digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu teman Pro 2 ya. Itu bisa kamu dengerin Pro 2 di mana aja, kapan aja, gratis juga aplikasinya, jadi download sekarang. Dan yang pastinya kamu juga boleh main-main di Instagram kita. Aku udah sebutin apa belum? Belum kayaknya ya. Di @RRI_Pro2Makassar. Follow dulu teman Pro 2 ya.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, well, well ya. Ini segmen terakhir, aku puterin lagu-lagu yang udah kamu request dan kamu minta di tempat aku sarankan, wehe, di RD Digital pastinya ya, teman Pro 2 ya. Ini ada beberapa dari kamu, aku coba nyapa dulu yang udah masuk requestannya di Pro 2 Hitlist edisi minggu hari ini ya. Terima kasih _snu_nrlt. Ini minta lagunya Pandangan Pertamanya Ran, udah aku masukin. Terus ada Bidaria 25 katanya New Jeans kak, ya udah aku cobain pilih yang mana ya, soalnya banyak banget New Jeans yang aku punya di sini ya. Semoga Bidaria tetap menunggu. Terus ada Primrose underscore Surya, tak sanggup melupa dari Siva Magnolia, galau banget siang-siang. Denji Sani 04 Igitaf kak, ya udah aku langsung planningkan juga untuk kamu Denji ya. Terima kasih juga yang udah gabung, dan mungkin aku nggak bisa bacain satu-satu karena udah mau selesai juga, dan yes, habis ini aku pindah lagi nih programnya teman Padua ya. Jadi make sure kamu duduk yang manis. Habis ini kita balik lagi, aku bakal rekomendasikan tempat-tempat healing tipis di kota Makassar ya. Jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam 12 sampai jam 1 kita bakal healing-healing tipis lah ya teman Pro 2 ya. Kira-kira ini hidden gem yang cukup menarik di Makassar, apalagi di pusat kota. Jadi apakah list kamu ada di sini atau mungkin ada beberapa yang belum kamu tahu, ya udah nanti kita bakal spill-spill untuk kamu sampai jam 1 ya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Teman Pro 2 di Santai Siang di Ngulik ini aku bakal coba rekomendasi beberapa. Sebenarnya agak terbatas sih karena memang fokusnya adalah di pusat kota Makassar, tapi menurut aku nggak apa-apa lah ya, kita coba aja untuk mengumpulkan beberapa tempat. Ada kafe, ada juga tempat wisata yang bisa jadi pilihan lah kalau misalnya memang nggak mau jauh-jauh dari kota Makassar ya. Ini ada ekowisata mangrove Lantai Bung, jadi kamu akan dikasih gambaran tentang hutan mangrove yang hijau asri dan jembatan kayu yang warna-warni itu yang langsung membentang memang ke arah laut gitu. Jadi sejuk banget dan cocok untuk menikmati angin yang sepoi-sepoi sambil ya foto ya. Aksesnya ada di Kelurahan Bira sekitar 15-20 km, di 30-45 menit berkendara lah kalau misalnya dari sini gitu. Jadi kayak dari sini ke goa kali ya, ke Samata gitu ya. Dan ini aku coba-coba nyari karena aku kebetulan belum pernah sama sekali ke sana ya. Jadi dia taruh di Kecamatan Taman Nandria, Kota Makassar, Jalan Lantai Bung. Jadi kamu bisa main-main ke sana tapi jangan terlalu malam karena jam 8 malam di sana itu udah tutup. Jam 6 udah tutup Teman Po 2. Jadi make sure kamu benar-benar persiapin dan berangkatnya tuh sore-sore gitu. Kalau habis ke mangrove Lantai Bung, usahakan ada lokasi-lokasi yang didatengin lagi gitu. Kayak kalau aku sih biasanya kalau dari wisata pasti makan. Nah, makannya itu aku enggak mau tempat yang sembarangan. Maksudnya tetap ada tempat fotonya, tetap ada historinya, tetap ada cerita yang dibawa pulang gitu dari tempat makannya gitu. Jangan kayak cuman ngisi perut doang, Teman Po 2 ya. In this economy ya, cari aja yang gampang-gampang, yang murah-murah gitu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

90,8 dari Pro FM, teman terbaik kamu. Kemana lagi kita kalau ada di Makassar? Nah ini sebenarnya kalau di Sulawesi kan banyak banget pantai dan pulau ya. Jadi yang benar-benar ada di kota Makassar mungkin sama Lona terlalu jauh karena kurang lebih 1 jam apa 30 menit kita ke sana. Apalagi Pulau Kodingarang lebih-lebih jauh teman Pro 2 ya. Terus mungkin yang paling bisa aku rekomendasikan yang dekat-dekat aja, mungkin ini juga pengalaman pertama kamu ke pulau itu ya, adalah pulau apa coba? Pulau Gusung dong. Ya, Pulau Gusung ini dia tuh karena kecil gitu kan. Jadi kayak hasil dari apa ya? Bentukan air laut mungkin apa gimana gitu, tapi dia memang pulau kecil, pasirnya juga putih gitu, airnya juga jernih gitu, dan masih sangat sepi dan asri. Jadi cocok banget untuk kamu yang pengen santai snorkeling atau cuma duduk-duduk aja di sana tapi mungkin bosan di pantai-pantai yang pasir hitam, boleh ke Pulau Gusung. Naik perahu di Dermaga Kayu Bangkoa atau di Popsa teman perdua ya, sekitar 15-20 menit aja perjalanan laut ya. Karena setahu aku sama Lona cukup jauh teman perdua, jadi kalau misalnya pengen yang deket-deket doang ya, apalagi baru-baru aja pengen ke pulau nih, aku rekomendasikan di Pulau Gusung. Aku juga sebenarnya belum sempat kesini, pengennya sih udah dari dulu gitu, cuman emang belum dapat a partner yang tepat dan lagi milih orang-orang siapa sih sebenarnya yang enak diajak ke sana ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana lah. Aku juga pengen bikin sesuatu di sana, maksudnya kayak pengen nge-explore kayak apa sih di situ gitu ya. Jangan kemana-mana, habis ini masih ada lagi tempat rekomendasi-rekomendasi buat jalan-jalan nanti sampai jam 1 untuk kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik.

Semalam aku mantul pendeta dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan aku lanjutin lagi ya sebelum aku closing, karena di jam 1 aku bakal nemenin kamu di Stufo, studio vokali ya. So, salah satu, sebenarnya aku agak curang sih teman Pro 2, tapi yes, aku pernah satu episode sama kamu dan ngebahas beberapa kafe-kafe, dan aku rasa belum ada upgrade sampai sekarang, jadi pengen tetap merekomendasikan tempat healing tipis-tipis ya kan, yang gak jauh dari kota Makassar. Tapi ini Maros, I'm so sorry. Tapi gak apa-apa lah ya, maksud aku gak jauh-jauh banget ya, kurang lebih sejaman lah ya, karena jaraknya 40 km dari pusat kota Makassar. Jadi buat kamu, tapi kamu yang tinggal di Perintis kayaknya gak jauh-jauh banget gitu ya. Yes, dan aku bakal rekomendasikan itu ke Ramang-Ramang. Sekarang kan banyak apa namanya piknik yang lucu-lucu, banyak rekomendasi Pinterest gimana cara membaguskan visual Bukit Kars yang ada di sana gitu. Jadi paling aku saranin sewa kursi camping, atau kalau kamu malas berkursi-kursi camping, bikin piknik yang kekinian dengan dekor-dekor yang lucu gitu, bisa bakar-bakar, bisa suki-sukian di sana. Jadi bisa tetap inilah ya, bisa tetap bisa tetap menikmati pemandangan yang ada di sana sambil juga makan cantik gitu, makan siang tapi jauh tapi cantik gitu. Tapi nggak apa-apa ya, aku terus terang ngelihat beberapa anak Pro 2 akhir beberapa bulan ini gitu ya, sering naik gunung ke alam gitu. Aku juga pengen, kan aku pengen, aku ternyata itu sudah berapa tahun tidak mencium bau alam ya. Jadi kayak even gak harus gunung sih, maksudnya tempat aja yang seger, yang hijau gitu, kayaknya aku pengen kayak gitu. Soalnya kayak aku kepikiran sama kata-katanya Bang Baskara sih namanya, bukan Baskara Pamungkas ya. Tapi Baskara yang itu loh, ABG gitu, yang ABG sama Arif, terus Bintang Emon, dan Baskara gak sih namanya, ikan Bas kan, ya itulah ya. Dan aku pengen bang, dia tuh bilang katanya, kan di mereka tuh habis mendaki ya, terus rindu banget katanya sama kalau nafas tuh suara ada bau alam gitu dibanding dengan kota Jakarta. Nah aku pengen ngerasain itu, soalnya aku udah lupa teman berdua, bener gak sih ada bau-bau alam gitu. Soalnya tahun lalu liburan aku yang terjauh dan terepik di Bira, di pantai. Aku suka pantai, aku suka Bira sih, aku suka pantai lah ya, activity pantai. Tapi kayaknya pengen juga gitu gak sih di hutan pinus, di Bisolor atau dimanapun itu, kayak pengen ini tau bau alam gitu, kayak mau gak juga. Ya mudah-mudahan sempet lah ya, harus disempetin, soalnya kalau masalah sempet gak sempet ya gak bakal sempet gitu kan ya, dengan jadwal apa namanya siaran dan segala macamnya. Tapi mudah-mudahan bisa sempet gitu. Habis ini jangan kemana-mana, aku bakal bahas studio vokalnya sama kamu sampai jam 2 nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semalam aku merlu bener dari Produ FM, teman terbaik kamu. Well, teman Produ, aku sering banget ketemu di hari Minggu dan ngebahas studio vokalia. Ada berbagai macam tips bernyanyi yang sudah mungkin kita ngobrolin bareng-bareng. Tapi ada yang menjadi kendala besar gitu. Tekniknya udah bener dan segala macamnya gitu. Inspirasinya udah ada. Nah, ini penting tuh, tekniknya udah bener.

I don't know, juga tetap gugup nggak sih, tetap nervous nggak sih di 1, 2, 3 kesempatan gitu. Cuman akhirnya akan mengalir ketika kita memang sudah menguasai hal tersebut gitu. Yes, aku biasanya 1, 2 kali tuh masih gugup, tapi selebihnya udah enggak lagi teman pro 2 ya kan. Jadi sama-sama kita mengantisipasi rasa gugup ini supaya kamu sukses untuk tampil sebagai penyanyi dan bisa benar-benar berkarir di dunia bernyanyi ya. Habis ini jangan kemana-mana, kita bakal spill satu-satu untuk kamu. So tetap di RPRU FM, teman terbaik kamu, biar kamu gak deg-degan, gak panik, dan tetap percaya diri pastinya saat manggung.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

98,8 dari Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Cara untuk menemukan rasa percaya diri adalah menata pikiran kamu dengan tepat ya. Jadi awalnya tuh kamu harus bertanya ke diri kamu sendiri, apa yang lagi terjadi di pikiran kamu, apa yang kamu pikirkan, dan apa perasaan kamu tentang mungkin kesempatan tampil tersebut gitu. Nah masalahnya terkadang kita tuh gak tahu ya, secara tidak sadar kita sedang lagi memutar film-film negatif gitu di pikiran kita tentang gimana pertunjukan akan berjalan gitu. Kita bisa mungkin meramal kayak, oh nanti aku akan salah lirik, salah lagu, dan segala macamnya. Jadi inilah yang akhirnya memperkuat sugesti-sugesti negatif yang ada di dalam pikiran kita gitu. Dan kamu juga tidak akan merasa semangat dan termotivasi untuk berlatih jika si hal-hal negatif ini terus ada di kepala kamu. Jadi coba luangkan waktu mungkin sebelum kamu berlatih gitu ya, sambil membayangkan hal-hal yang positif. Terus cari tempat yang tenang yang bisa kamu visualisasikan diri kamu gitu. Kamu membayangkan kamu berjalan di atas panggung, menampilkan pertunjukan dengan percaya diri, dan perhatikan senyum penonton juga. Rasain gimana rasanya di tubuh kamu ketika kamu misalnya sudah mencapai nada-nada tinggi. Bayangkan detailnya, bayangkan gimana rasanya di tubuh kamu saat kamu bernyanyi dengan percaya diri. Jadi kamu bisa luangkan 5 menit setiap hari untuk melakukan visualisasi ini, dan akan mengubah cara kamu merasakan tentang sebuah penampilan atau cara tampil.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

98 dari Prodo FM, teman terbaik kamu yang bikin ini lagi teman Prodo ya, yang bikin meringankan sedikit rasa gugup kamu dan lebih percaya diri itu kalau tadi memvisualisasikan penampilan-penampilan yang berhasil. Nah, ini tips yang berikutnya adalah kalau misalnya kamu bawain lagunya secara langsung, kamu hanya perlu menguasai lagu ini dengan sangat baik ya. Perlu mempelajari dari awal sampai akhir cepat lambatnya dengan berbagai cara yang memungkinkan kamu menguasai lagunya itu. Dan pastikan ketika kamu berdiri di depan penonton, adrenalin ini kan akan mengalir keras untuk kamu. Jadi kamu tidak akan kehilangan konsentrasi ketika adrenalin itu naik dan cukup menguasai lirik atau musiknya ya. Jadi musik dengan lagu oke, kalau kamu kuasain, tapi beberapa hal lagi gitu yang bisa kamu kuasai tentang makna lagunya and everything gitu. Nah, masalahnya jika kamu benar-benar mengikuti lagu di mobil itu sangat gampang banget untuk tahu liriknya gitu, dan kamu pasti udah kuasain lah ya. Tapi ternyata nih teman Prodo, ada sesuatu yang terjadi ketika kamu tampil, karena itu tadi dopamin itu, ketegangan itu, kegugupan yang ekstra yang ada di atas panggung itu membuat celah untuk pengetahuan kamu itu jadinya hilang, blur semua apa yang kamu kuasain gitu loh di materi-materi yang kamu udah pelajari gitu. Dan solusinya adalah kamu bisa menguji lagu kamu dengan menampilkannya di depan teman aja dulu, keluarga aja dulu gitu ya. Cari cara lain untuk menguji lagu ini dengan ngerekam sendiri maybe, meskipun mungkin hanya pakai handphone dan segala macamnya itu bisa gitu ya kan. Dan meskipun kamu mungkin enggak pernah mainin lagu ini di depan siapapun, itu akan tetap ada ketegangan yang muncul saat kamu tombol si rekam, ngerekam itu, ngerekamnya aja gitu. Dan kuncinya sebenarnya adalah menyadari kesalahan kamu tanpa menghakimi gitu. Jadi kamu bisa lihat sebagai petunjuk yang harus diikuti dan diselidiki, bukan sebagai kekurangan yang harus kamu perbaiki secara paksa. Cara lainnya adalah dengan menemukan berbagai cara untuk mempelajari liriknya gitu. Ini juga penting banget. Dan kamu bisa pakai versi, ini sih direkomendasikan ya, dengan mempelajari lirik sama melodinya, lalu kamu uraikan lirik-liriknya untuk menemukan pola rima atau cerita di dalam lagunya gitu, teman Produa, ya kan. Jadi kamu harus tahu dulu lagunya itu menceritakan tentang apa, biar kamu lebih tepat mendeskripsikan poin-poinnya gitu. Apalagi kalau lagu Inggris kan, kalau bisa diterjemahin aja dulu lagunya tentang apa gitu, biar kamu masuk ke sanubari kamu ya. Sudah mau jam 4, nanti akan ada Rai bawa kamu jalan-jalan kemana hari ini di Produa on the way sampai jam 3. Habis itu kamu akan relay langsung dari Produa Jakarta ya, untuk ikutin sama-sama 20 lagu Indonesia terbaik di Bintang Pro Indonesia dan 20 lagu terbaik di Weekly Top 20 lagu barat terbaik. Aku pamit, sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini bareng Ryan nemenin kamu di Pro 2 on the way. Kali ini aku ngajakin kamu jalan-jalan lagi nih di Kabupaten Goa, tepatnya di Serra Skyview, teman Pro 2. Ini letaknya ada di Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa nih, teman Pro 2. Jadi di sini itu adalah salah satu tempat wisata dengan menyusun konsep ya kultur dari Eropa dan juga Asia, teman Pro 2. Kalau dilihat dari pemandangannya, aku suka banget sih karena bisa melihat nuansa alam yang sangat luar biasa. Gimana di dalam, teman-teman? Ikutin aku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, tahap kedua kali ini aku udah pegang tiket nih. Kita udah beli tiket. Jadi untuk orang dewasa tahap kedua untuk harga tiketnya itu sebesar 25.000 per orang dan untuk anak-anak sebesar 15.000 per orang tahap kedua. Jadi buat kamu yang pengen ke sini ya harus siapin uang yang cukup ya tahap kedua. Oke deh, kita jalan-jalan ya ke dalam. Nah, Taman Padua kalau kita udah di dalam di tempat ini nih, Taman Padua di Sky View, Taman Padua ini sensasinya tuh kayak berkeliling di Eropa dan Asia dalam satu tempat nih, Taman Padua. Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah desainnya yang menggambarkan arsitektur khas berbagai negara dari dua benua, yaitu Eropa dan Asia, Taman Padua. Jadi pengunjung merasakan sensasi berkeliling dunia hanya dalam satu tempat. Wow, keren banget.

0: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, teman berdua, kali ini saya pengen ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di Sierra Skyview ini. Langsung aja kita coba ngobrol ya. Halo, Kak.
1: Halo.
0: Dengan nama siapa kalau boleh tahu?
1: Nura.
0: Oke, Nura dari mana, Kak?
1: Dari Palopo.
0: Dari Palopo, jauh ya. Banget.
1: Iya, jauh.
0: Kok bisa terdampar di Sierra ini, Kak?
1: Iya, soalnya aku punya teman, dia pengen banget ke Malino. Hmm. Jadi dari Palopo ke Makassar terus ke Malino.
0: Berarti dari kemarin dari Palopo langsung ke Goa?
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya ini mau ke ini apa lihat-lihat yang Jepang-Jepangan, ya, Korea-Korea, terus kayak ini pemandangan gunung, terus itu ada di sana yang kayak kaca-kaca gitu.
0: Oke. Kalau menurut Kakak, kenapa sih orang-orang tuh harus datang ke Sierra ini?
1: Iya, soalnya tuh di sini bagus banget, banyak spot foto, terus orang-orang tuh bisa sewa-sewa hanbok gitu, ada yang hanbok Korea. Terus di sini juga cuacanya dingin, sejuk gitu. Terus banyak spot foto lah yang estetik.
0: Iya, emang keren banget sih. Ini juga pemandangannya, aku dari tadi tuh jatuh cinta banget sama tempat ini.
1: Aku juga ini baru pertama kali, suka banget, kayak pengen lagi gitu.
0: Berarti nanti datang lagi ya?
1: Datang pastinya.
0: Oke. Itu dia teman-teman, dua keseruan kita dengan pengunjung yang ada di Sierra Skyview. Terima kasih.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Oke teman-teman berdua, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengelola dari destinasi wisata Sierra Sky View ya. Halo Pak, sebagai apa Pak?
1: Sebagai keamanan, security.
0: Security keamanan, siap. Oke. Kalau boleh bertanya Pak, terkait pengelolaan di wisata di Sierra Sky View ini bagaimana Pak untuk pengelolaan?
1: Kalau bentuk pengelolaannya dalam yang sistem bagaimana aja?
0: Untuk keamanannya dulu Pak?
1: Kalau keamanannya masih minim sih, karena masih saya sendiri.
0: Oh, masih sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk pengunjung sendiri nih Pak, biasanya kan biasa ada hari libur gitu. Apakah di Sierra juga ada hari libur untuk pengunjung datang ke sini?
1: Oh, tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Iya,
0: berarti
1: tidak ada.
0: Berarti bebas pengunjung datang.
1: Pengunjung bebas datang setiap hari.
0: Kalau jam tutupnya sendiri Pak?
1: Kalau
0: dibuka
1: jam,
0: sampai jam berapa atau?
1: Kalau Senin sampai Jumat dibuka jam 9 pagi sampai jam 6 sore.
0: Sampai jam 6 sore.
1: Iya, kalau weekend jam 8 pagi sampai jam 7 malam.
0: Oke, berarti kalau weekend sendiri harus sampai malam ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pengamanannya juga sampai malam.
1: Sampai malam juga.
0: Oke, jadi
1: kita tunggu pengunjung pulang semua baru kita pulang.
0: Oke, untuk fasilitas yang ada di sini Pak, kalau pengunjung datang ke sini apa-apa saja yang bisa dinikmati di sini Pak?
1: Fasilitasnya yang pertama itu kita gak spot foto.
0: Iya, spot foto.
1: Kemudian ada tempat ibadah, musola ya.
0: Oh, musolanya juga ya, ada.
1: Kafe.
0: Kafenya juga ada.
1: Iya.
0: Kalau untuk toiletnya sendiri udah.
1: Toiletnya sudah ada yang outdoor, indoor juga banyak di dalam.
0: Kalau untuk kebersihan sendiri Pak?
1: Kebersihan kita ada kebetulan dua orang kebersihannya.
0: Iya.
1: Kita sorry, satu jam sekali patroli. Okay. Kebersihan.
0: Jadi itu terang beda. Jadi di sini kalau kalian datang harus jaga kebersihan juga ya.
1: Siap.
0: Buat umat muslim juga yang di sini datang ke sini ada musolanya juga yang disediakan. Oke, untuk pengunjungnya sendiri kebanyakan datangnya ada orang-orang dari mana Pak? Apakah dari Sulawesi Selatan atau ada dari luar Sulawesi?
1: Iya, ada yang dari luar Sulawesi tapi masih kebanyakan lokal sih yang Sulawesi Selatan.
0: Hmm. Kalau dari mancanegara Pak?
1: Pernah ada.
0: Pernah ada?
1: Iya, sempat ada juga datang. Dari mana itu? Inggris.
0: Dari Inggris.
1: Iya.
0: Kalau untuk harganya sendiri, kalau untuk turis berbeda Pak atau gimana?
1: Tetap sama.
0: Tetap sama.
1: Iya, sama.
0: Oke. Jadi teman-teman berdua kalau mau datang ke sini, ini adalah salah satu pilihan yang tepat, Sierra Sky View teman-teman berdua. Makasih Pak.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen liburan ke Malino, ini Sierra Sky salah satu tempat yang saya rekomendasikan buat kamu yang pengen merasakan sensasi berkeliling dunia tanpa harus keluar negeri teman Pro 2. Ini tempat yang keren banget teman Pro 2. Oke deh, thank you banget udah ngikutin keseruan aku di Pro 2 on the way untuk hari ini, dan jangan lupa untuk saksikan Pro 2 on the way selanjutnya di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 4.

0: lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar enggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan enggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada 2 lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

Aku udah hampir selesai nemenin kamu, tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pamgea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia.

0: dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, Vibrance, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradua. Happy weekend, selamat hari Minggu. Cie, mungkin ini lagi ada yang pergi olahraga, pergi liburan, mungkin masih di luar daerah. Selamat menikmati. Tapi sekedar informasi, besok hari Senin. Jadi jangan lupa ya, jangan sampai tengah malam baru pulang, nanti besoknya agak bad mood gitu ya, di kantor kah, di kampus, di sekolah, karena masih mengantuk gitu ya. Pokoknya nikmati dulu, tapi jangan sampai lupa kalau besok hari Senin. Saya kan cuma menginfokan Jito, bukan mau merusak hari Minggunya gitu ya. Bukan itu maksudku saya. Anyway, sore ceria balik lagi bareng sama Enggi hari ini. Teman Produan nemenin kamu sampai di jam 8. Jadi pastiin buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di Produan, karena kita nanti banyak update informasi terbaru. Jadi stay tune terus di Produan FM, teman terbaik kamu.

0: Equestus bagian Thor.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

teman Pro 2 bareng sama yang Gibar. Kita dengerin Setapak Sriwet dari Malik and the Essential. Anyway, sebelum aku ngasih kamu informasi lain-lainnya, ini informasi yang paling penting dulu ya. Yang paling pertama mau aku sampein buat kamu yang belum punya RRI Digital. Kenapa ini pertama ya? Karena ini paling penting. Jadi buat kamu yang belum punya nih teman Pro 2 ya, RRI Digital, kamu harus download sekarang juga biar lebih gampang lagi buat dengerin Pro 2 Makassar di mana aja, kapan aja. Apalagi buat kamu yang tiap hari denger Ki Pro 2 gitu dan cuman di mobil, deruginya mi. Sampai 3 kali mi tuh. Jadi bisa dengerin Pro 2 mau di sekolah misalnya lagi jam kos sambil kerjain tugas, kita dengarkan Pro 2 lagi di kantor sambil ngerjain pekerjaan gitu kan. Nah, bisa banget teman Pro 2 lewat RRI Digital. Cara downloadnya gampang banget, tinggal langsung aja ke App Store atau Play Store, tinggal dicari RRI Digital dan langsung diklik aja tombol downloadnya. Udah deh, beres, langsung udah bisa dengerin Pro 2 kapan aja, di mana aja.

Masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah sama-sama mendengarkan untuk azan maghrib di Kota Makassar dan sekitarnya, dan juga pastinya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, nanti kita bakalan balik lagi di jam 7 untuk ngobrol-ngobrol dan juga request lagu di hari Minggu ini. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro DRR FM, teman terbaik kamu.

0: turun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Kreatif. Akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Ganti-ganti. Yuk ganti-ganti.

Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Nemenin kamu di sore ceria ya. Dan untuk menutup weekendnya kita di sore ceria hari ini, seperti biasa, buat kamu yang pengen request lagu sambil ditemenin ya sampai di jam 8 nanti, langsung aja ke WhatsApp di 0811 410 968. Boleh ke Instagram juga @rri_prodomakassar. Boleh komen juga di RRI Digital ya. Aku tungguin nih teman Pro 2 sampai di jam 8 nanti buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya kamu.

0: 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
0: Kamu sendiri? Kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

terbaik kamu. Balik lagi masih bareng sama Yanggi teman Pro2. Next, ini aku bakal puterin requestan dari Ayuning, request Baby Monster I Like It dong kak. Okay. Siap, nanti langsung aku masukin ke playlist pertama kita ya. Dan juga nanti ada requestan dari Ditya, lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ini juga udah aku siapin buat kamu. Dan yang lainnya, terima kasih banyak buat yang udah request ya. Yang belum sempat aku puterin, tenang aja teman-teman Pro2, Pro2 Hitlist hadir di jam 11 siang setiap hari, dari Senin ketemu Senin lagi, ketemu Senin lagi, ketemu Senin lagi. Jadi santai aja, don't worry ya. Kalau enggak juga bisa request di Sabtu Minggu setiap di jaga malam atau sore ceria, oke? Okay? Dan langsung aja deh teman Pro2, kita dengerin ada Baby Monster dengan I Like It, nanti ada Pamungkas juga, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo, karena hampir midi jam 8 malam, waktunya Enggi sudah harus fatur mit alias famit dari sore ceria ini, dan nanti malam kamu bakal ditemen sama Fikar. Tapi seperti biasa, jaga malam di hari Minggu, kita bakalan gabung dulu sama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Pro 2 Indinasional. Dan kalau gitu yang dipami, terima kasih sekali lagi buat kamu semua yang udah nemenin aku siaran dari jam 5 tadi sampai sekarang udah hampir di jam 8 ya. Iya kan, jam 4 kan masih ada relay. Kau di jam kesusun deh. Emangnya saya kau? Marah-marah deh. Oke, teman Prodo, kalau kita ingin pamit sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Happy weekend besok Senin.
1: Your dish right here. It's for anyone who got played. Anyone who got

Ketemu lagi bareng sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan amati.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote penuh.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Jaga malam weekend sama Dave Prada. Gimana weekendnya teman bro 2? Aduh, akhirnya ketemu lagi sama teman bro 2 di hari weekend. Kemarin terakhir ketemu di hari Kamis ya. Aduh, senang sekali bisa menemani kamu lagi teman bro 2. Meskipun besok hari Senin. Yah, sudahlah. Kita bikin happy aja teman bro 2 pastinya dengan playlist paling enak di malam hari ini. Gimana kamu lagi ngapain nih di malam hari ini teman bro 2? Apakah kamu lagi sama doi atau jangan-jangan sendiri? Gak apa-apa ya teman bro 2, yang penting bisa happy sekali lagi. Kalau gitu, kalau lagi sama pasangannya boleh nengok kiri dan nengok kanan nih. Gue bakal puterin salah satu lagu yang lumayan romantis. Gali Rata dari GAC.

96.8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, Vika respect buat temenin kamu lagi kali ini di Jaga Malam. Tadi di satu jam pertama Jaga Malam kamu udah ditemenin sama Prodo Jakarta di Prodo Indi Nasional tadi ya. Dan kita bakal lanjut teman Prodo sampai di jam 12 nanti. Di jam 9 sampai jam 8 ini seperti biasa kita ada Prodo Komunitas. Kita bakal ngebahas tentang komunitas pastinya, dan kali ini Fikar bakal kasih tahu kamu tentang something yang spesial pastinya. Pastinya masih membahas tentang komunitas juga. Jadi yang kemana-mana teman Prodo, stay tune terus dulu bareng Fikar 96.8 FM Prodo RRI Makassar.

0: siap cai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa kita lanjut untuk ngebahas komunitas teman Pro 2 ya. Dan ya kamu tahu lah kalau di Pro 2 ya kan, di Pro 2 lagi, di komunitas kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana caranya kamu bisa bertahan dalam satu komunitas. Karena banyak orang tuh yang kalau masuk dalam satu komunitas, dia kayak masuk abis itu gak lama langsung out gitu, bukan kabur pergi gitu, mungkin karena gak nyaman atau apa. Nah sebenarnya teman Pro 2 masuk dalam satu komunitas itu ada cara

Yang pertama itu kamu bisa coba yang namanya memulai pembahasan yang ringan-ringan aja gitu. Jadi kalau udah masuk dalam satu komunitas, kalau kamu nggak pede ngebahas tentang hal-hal yang berat, mulai aja gitu dari tanya-tanya orang-orang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kita lanjut ngebahas di Pro 2 Komunitas kali ini. Ya, ini kita masih ngebahas tentang bagaimana cara kamu untuk tetap bertahan dalam satu komunitas. Kamu harus aktif berinteraksi pastinya teman Pro 2 dan menemukan nilai tambah yang relevan dan dengan minat kamu yang ada di komunitas tersebut teman Pro 2. Ya, tadi udah satu. Sekarang yang kedua nih, kenali tujuan komunitas. Pahami dulu visi awal komunitas kamu agar tetap fokus dan tahu apa yang bisa kamu dapatkan atau berikan ke komunitas tersebut gitu teman Pro 2. Habis itu baru kamu mulai untuk aktif berpartisipasi. Jangan hanya jadi pembaca pasif atau silent reader aja gitu teman Pro dalam suatu komunitas, tapi ya lempar topik, diskusi yang relevan dan tanggapi obrolan anggota lain juga gitu. Kalau kamu rasa topik itu berat gitu, kamu bisa mulai dengan topik-topik yang kecil kayak Fikar kasih tahu tadi teman Pro 2 ya. Nah, abis itu baru sering-sering juga ikuti pertemuan tatap muka atau ya kalau ngumpul atau ada seminar atau apa itu, kamu kalau bisa usahain untuk ikut terus gitu biar kamu bisa lebih berbaur dan lebih ngeblend lagi dengan orang-orang yang ada di komunitasnya kamu gitu teman Pro 2 ya. Next Fikar bakal kasih tahu kamu after this one teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon, belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya,
5: Ciki, bayar utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikat pastinya 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa jam 10 sampai jam 11 ya, kita bakal ada di notifikasi malam. Dan seperti biasa, kali ini Fikar pengennya kita curhat-curhat aja gitu kan. Mungkin kamu mau cerita tentang hari ini, susahnya, senangnya, atau kalau ada masalah boleh cerita-cerita, sempat ada kan solusi gitu dari Fikar. Kalau nggak ada dari Fikar, mungkin dari teman Pro 2 yang lainnya boleh gitu kan. Langsung aja DM kita di Instagram kita @rn_prodomakassar. Atau lihat WhatsApp kita juga boleh banget, teman Pro 2, 0811 410 968. Atau bisa juga di aplikasi kita RRI Digital.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh,

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku.
5: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih, motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, gak kerasa ini udah mau jam 11. That's mean Fikar juga harus pamit undur diri. Teman Pro 2, thank you so much buat kamu semua yang udah nemenin Fikar. Dan sampai di jam 12 nanti, jam 11 sampai jam 12, Fikar masih bakal kasih kamu lagu-lagu enak. Jadi stay tune aja ya. Kalau gitu Fikar pamit undur diri. Besok siaran kami bakal hadir lagi di jam 5 dini hari ya. Thank you so much. Have a nice night. Have a nice dream. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
1: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak...

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Dan siaran kami akan kembali hadir pada esok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman Produa dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Produa RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Senin 13 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual maupun sosial. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning servisnya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.

0: Aduh, panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Sahabat kreatif, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Sepada ada Naura hari ini di hari Senin 17 baru tanggal 13 ya. 13 Juli 2026 nemenin kamu untuk mengawali pagi yang cerah dan pastinya pagi yang semangat. Senin semangat biasanya kalau hari Senin itu identik sama jiwa nasionalisme. Kenapa? Karena hari Senin itu upacara. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman yang hari ini masuk sekolah atau masuk kerja juga, semangat pastinya. Masih libur orang kah atau sudah mulai masuk sekolah nih sekarang? Tapi apapun aktivitas kamu untuk hari ini, pastiin ditemenin sama playlist lagu Produa Makassar, karena nanti kita bakal kasih kamu tips menarik dan updatean info lalu lintas dan info perkiraan cuaca. Terus juga nanti kita bakal bincang asik di bisik nanti di jam 9. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan. Kamu bisa dengerin kita via streaming juga lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, monggo di download di App Store atau di Play Store HP kamu, karena aplikasinya itu gratis. Dan supaya kamu tahu info terbaru dari Produa Makassar dan bisa ikut di setiap segmennya, karena nanti bakal ada lagu pilihan kamu, jadi kamu bisa voting lewat media sosial kita, ada TikTok dan Instagram @RRI_Produa_Makassar.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro2, masih bareng sama Naura, ditemenin juga sama Ran. Kelakukan semua untukmu. Begitu memang orang kalau awal-awal PDKT, semuanya dilakukan, semuanya dikasih. Tapi lama-lama ya gitulah ya, tahu aja gimana nanti. Tapi mudah-mudahan kamu ketemu sama someone special yang selalu konsisten dari awal sampai akhir. Bukan cuma sekedar excited di awal, lama-lama jadi expired, jangan. Tapi kalau kita ngomongin masalah expired juga, hati-hati karena organ tubuh kita itu jangan sampai juga ketemu sama masa expirednya. Waduh, bahaya. Salah satu organ tubuh yang paling penting menurutku adalah ginjal. Selain bisa dijual ketika dalam kondisi genting atau urgent, ginjal ini juga salah satu organ yang punya tugas banyak di dalam tubuh teman Pro 2. Tapi jangan sampai dijual ya, jangan, gak boleh. Tapi kadang memang kita kan dikasih dua ginjal nih. Nah kadang kita siapa tahu punya keluarga yang membutuhkan ginjal, itu bisa, itulah luar biasanya organ tubuh bisa didonorkan dan bisa tetap bertahan. Tapi hati-hati karena dengan ginjal kamu yang punya tugas yang banyak dan besar, dan bisa dibilang ginjal ini adalah salah satu organ yang bekerja itu 24 jam non-stop karena menyaring darah, terus juga mengatur cairan, terus juga mana tadi? Kok menghilang? Tunggu ya, sabar ya, karena saya tidak boleh ke Asbun untuk masalah tugas ginjal ini. Terus juga selain itu bisa menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, dan fungsi ini bisa berjalan secara diam-diam tanpa banyak tanda sampai nanti kamu ngerasain yang namanya gangguan-gangguan dalam tubuh kamu kalau kamu tidak memperhatikan kesehatan ginjal. Dan yang sering banget kita gak sadar itu kalau gangguan ginjal ini ternyata bisa berawal dari sesuatu yang kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin sering kamu lakukan, bukan hanya sekedar berawal dari penyakit besar. Jadi banyak kasus yang ternyata justru berakar dari kebiasaan sehari-hari yang mungkin sering banget kita anggap sepele. Nah kalau penyakit ginjal kronis ini sering berkembang perlahan dan dipicu oleh kombinasi faktor gaya hidup serta kondisi medis yang tidak terkontrol. Salah satunya adalah kurang minum air putih. Jadi kebutuhan cairan ini sering banget dianggap sebagai hal yang sepele, tapi ternyata dampaknya pada ginjal itu sangat besar. Air ini bisa membantu ginjal membuang limbah metabolisme melalui urin. Jadi dehidrasi kronis ini bisa meningkatkan resiko batu ginjal dan memperberat kerja ginjal dalam menyaring darah. Ada penelitian yang menunjukkan kalau asupan cairan yang rendah berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal dalam jangka panjang. Itulah kenapa pasti kalau kita disuruh perbanyak minum air, itu biasanya kayak hati-hati kok, harus kok perbanyak minum air. Tapi di sini harus air mineral, nah bukan air-air yang berwarna, minuman-minuman manis, karena itu beda lagi. Dan kalau kamu sampai kekurangan cairan, konsentrasi zat sisa dalam urin itu meningkat dan bisa memicu pembentukan kristal yang berujung pada batu ginjal serta mempercepat kerusakan jaringan ginjal. Jadi fungsinya air itu untuk mendorong zat-zat yang ada di dalam ginjal kamu supaya tidak menumpuk dan membentuk menjadi batu ginjal. Dan masih ada mungkin kebiasaan lain yang mungkin tanpa sadar sering kamu lakukan dan berdampak pada kesehatan ginjal kamu. Nanti bakal kita bahas, tapi aku pengen ingetin lagi, kamu download dulu aplikasi RRE Digital di App Store atau di Play Store HP kamu supaya kamu bisa dengerin kita via streaming di mana aja dan kapan aja.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ada Ran mager, please jangan mager-mager buat kamu yang mungkin suka mager buat pipis. Siapa di sini yang kayak pengen pipis tapi karena mager akhirnya lebih pilih untuk nahan pipisnya? Karena pasti dibilang nanti ndak pipis ji lagi, ndak mau ji pipis, hati-hati. Karena itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan ginjal kamu kalau kamu itu sering menahan pipis atau buang air kecil. Ini bukan hal yang sepele ya. Mungkin kalau sekilas kayak biasa ji, satu-satu kali, tambah dua-dua kali, tambah tiga kali, kan berkali-kali itu. Nah apalagi mungkin kamu kalau posisinya lagi sibuk atau sedang dalam kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan untuk buang air kecil. Hati-hati aja, karena kalau kamu sering melakukan ini bisa berdampak pada kesehatan saluran kemih dan juga ginjal teman Pro 2. Menahan pipis atau buang air kecil terlalu lama ini bisa meningkatkan tekanan dalam kandung kemih dan berisiko menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, ISK yang tidak ditangani ini bisa menyebar ke ginjal atau dalam bahasa medisnya itu pielonefritis, yang berpotensi merusak jaringan ginjal. Dan selain itu, tekanan yang berulang pada sistem kemih juga dapat mempengaruhi fungsi normal aliran urin yang dalam jangka panjang meningkatkan resiko komplikasi. Jadi hati-hati buat kamu yang sering menyepelehkan buang air kecil, yang karena gara-gara malas ji untuk jalan ke toilet, hati-hati karena penyesalan itu pasti ada di akhir. Dan selain itu juga hati-hati buat kamu yang mungkin sering mengonsumsi obat pereda nyeri karena ternyata itu juga berpengaruh terhadap ginjal. Karena semua obat-obatan juga sih pasti udah sering banget teman Pro 2 baca kalau mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan ginjal teman Pro 2. Nah, misalnya kayak obat anti-inflamasi non-steroid. Ini seperti misalnya ibuprofen, ini sering digunakan tanpa resep. Padahal untuk penggunaan jangka panjang itu bisa berdampak pada ginjal. Ini untuk obat anti-inflamasi non-steroid ini bisa mengurangi aliran darah ke ginjal, terutama kalau dilakukan dalam dosis tinggi atau jangka panjang. Karena menurut penelitian, penggunaan obat ini secara kronis berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit ginjal kronis gitu. Dan selain itu, bukan hanya yang mengonsumsi obat-obatan, buat kamu yang suka makanan-makanan asin, hati-hati karena ternyata mengonsumsi garam berlebihan juga berpengaruh terhadap kesehatan ginjal teman Pro 2. Kalau biasanya makan garam berlebihan itu sangat-sangat sering dikaitkan dengan tekanan darah tinggi yang merupakan salah satu penyebab utama kerusakan ginjal. Kalau kamu mengonsumsi natrium berlebih, diketahui dapat meningkatkan tekanan darah dan mempercepat kerusakan organ termasuk juga ginjal teman Pro 2 gitu. Jadi hati-hati buat kamu yang suka makan makanan asin, udah asin tapi masih ngerasa kurang asin, ditambahin garam, bukannya tambah asin, nanti ujung-ujungnya jadi asing.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. I'm a lady dari Megan Trainer, teman Pro 2 di jam 7 pagi ini nemenin kamu prepare buat ke kantor atau ke kampus atau mau hangout pagi-pagi banget, me time juga enggak apa-apa, pokoknya apapun aktivitas teman Pro 2 ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar yang udah on the way di jam 7. Pokoknya enjoy sama perjalanannya. Sebaiknya jangan ngebut-ngebut, santai aja sambil ikutan di lagu pilihan kamu. Di jam 7 udah ada 4 lagu yang kita siapin yang bisa teman Pro 2 voting. 2 Indonesia, 2 juga dari mancanegara. Nanti kita kasih tahu gimana cara votingannya, meskipun ku tahu Ji bilang pasti teman Pro 2 sudah hafal di luar kepala bagaimana caranya ikutan voting. Tapi setiap hari itu selalu ada orang baru. Yeay, sama kayak kehidupan pribadi teman Pro 2. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Tapi kalau di pendengar Pro 2 Makassar tidak ada yang hilang. Semuanya datang lagi seperti rezeki teman Pro 2 untuk hari ini. Amin, datang terus ya. Tapi kita spill dulu 2 lagu Indonesia dan 2 mancanegara. Ada lagunya siapa aja. Di lagu pertama kita punya lagunya Naikila MMG, Main Main Gue.

Aduh, emang seenak itu lagunya Teh Hijau. Yang dengerin ini lagu di jalan, hati-hati. Jangan fokus di lagunya karena memang enak, tapi tetap harus fokus di jalan ya teman Pro 2. Next dari mancanegara kita punya lagunya Olivia Dan, So Easy to Fall in Love. Ya, ini bukan yang part langsung rapnya teman Pro 2. Apakah ini pertanda harus kita full play untuk lagu pilihan kamu? Ikutan voting di lagu yang ini. Oke, next kita punya lagunya Bruno Mars with Cha Cha Cha.

with me. Kalau Bruno Mars ngajak kamu buat cha-cha-cha, Nora ngajak kamu buat ikutan lagu pilihan kamu hari ini, voting di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar, aplikasi RRI digital. Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming, karena dari 4 lagu ini satu lagu gak bakal kita play yang votingannya paling sedikit. Jadi jangan sampai lagu favorit kamu tidak kita putar di hari Senin yang begitu sangat semangat ini. Oh,

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Eits, ternyata hari ini hari pertama adik-adik masuk sekolah lagi ya di tahun ajaran baru. Yang jadi orang tua hari ini yang nganterin anak ke sekolah, semangat dan pastinya waduh kerasa banget terharunya sampai ke studio Prodo Makassar, iya kan? Adegan-adegan terharu melihat anak kita yang ternyata udah gede diantarin ke sekolah, apalagi buat yang sekolah pertamanya masuk SD atau TK, SMP, yang akhirnya ternyata kita sadar, ih setua itu mah kena remaja mi anakku masuk mi SMP, apalagi yang sudah masuk SMA ya. Tapi biasanya yang mengantar itu yang masih SD anaknya. Mudah-mudahan tidak ada adegan-adegan rebutan bangku paling depan, karena nanti ujung-ujungnya itu sebenarnya anak-anak itu sukanya bangku paling belakang ibu. Tapi ya dimanapun duduk sebenarnya, mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, itu sebenarnya sama aja. Yang penting gurunya ini benar-benar bisa mengayomi, cie, bisa merangkul semua adik-adik untuk memastikan dapat pelajaran, kelihatan di papan tulis, penjelasannya juga jelas, itu yang paling penting. Aduh, anaknya teman udah pada duduk di bangku sekolah, kita duduk di pelaminan aja masih belum ya teman Pro 2. Sabar-sabar aja, kita update aja dulu info perakhiran cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan tidak sesuram dengan hubungan kamu sama dia yang gak nyampe-nyampe di pelaminan, yang gak nyampe-nyampe di adegan antar-antarin anak ke sekolah. Di bmkg.go.id ini untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kepulauan Selayar teman Pro 2 diperkirakan hari ini cerah, terus juga di Bulukumba Bantaeng diperkirakan hari ini berawan. Jeneponto Takalar Goa diperkirakan hari ini cerah juga. Terus kita pindah ke Sinjai diperkirakan untuk hari ini berawan di sana. Bone Maros Pangkep Baru Sopeng Wajo diperkirakan cerah untuk hari ini. Sementara itu buat kamu yang ada di Sidrap atau Sidenreng Rapang, itu diperkirakan hari ini berawan. Kita pindah lagi bergeser ke Pindrang Endrekang Luwu dan juga Toraja. Toraja hari ini diperkirakan cerah, Toraja dan kawan-kawan. Terus yang terakhir teman Pro 2, Kota Makassar juga cerah untuk hari ini, suhunya sekitar 26 sampai 32 derajat Celcius. Jadi aktivitas kamu mudah-mudahan dilancarkan dan diberikan semangat, apalagi semangatnya ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar.

0: aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Naura hari ini. Satu menit lagi jam 8, artinya satu menitan lagi kita bakal play satu-satu lagu yang divoting sama teman Pro 2. Tapi hari ini lagi berbaik hati Kak, karena kurasakan semangatnya ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini nganterin anak ke sekolah pertamanya. Aku mau spill lagi 4 lagu yang masuk di playlist lagu pilihan kamu. Jadi